Nenek kanet nenek jam sewan. Kalau masih nak gay, no tak nak begitu nana. Ina cinta.